0: Bapak ini gak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey.
5: Hey, what's good?
6: Hey,
5: what's good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, so stop. Great.
6: Nice.
7: I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
8: What I called to say really is, I...

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Teman-teman berdua mau ngasih updatean juga di mana kawasan cagar alam Gunung Lokon dilanda kebakaran yang menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan gitu ya teman-teman. Dan kebakaran ini tentu menjadi perhatian juga karena cagar alam merupakan kawasan yang penting untuk dijaga kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan personil resort cagar alam Gunung Lokon, Hairil, api mulai membakar itu di pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai di jam 1 waktu Indonesia Tengah. Dan luas area yang terbakar itu dilaporkan sudah mencapai lebih dari 100 hektar dari total kawasan sekitar di 720 hektar. Api dilaporkan bergerak ke arah utara di sekitaran kawasan Batu Licin dan berpotensi meluas mengikuti arah angin. Dan ada pula indikasi kebakaran sengaja dilakukan, tetapi penyebabnya memang belum pasti dan masih dalam penyelidikan teman-teman. Saat ini tim gabungan yang melibatkan kepolisian, TNI dan juga pemerintah daerah dan tentunya masyarakat terus berupaya memadamkan api. Dua unit mobil pemadam kebakaran juga disiagakan untuk mengantisipasi agar api tidak menjangkau pemukiman di lereng Gunung Lokon. Teman-teman, kebakaran hutan bukan cuma soal lahan yang terbakar aja gitu ya, tetapi juga menyangkut habitat satwa, tumbuhan dan keseimbangan lingkungan yang perlu kita jaga bareng-bareng. Karena itu mari kita juga sama-sama menjaga lingkungan dan enggak melakukan pembakaran sembarangan, apalagi di musim kemarau seperti ini gitu ya. Kalau ngelihat titik api atau aktivitas mencurigakan di kawasan hutan atau di kawasan yang mudah terbakar, di lahan-lahan yang kering gitu kan, segera laporkan ke petugas setempat agar bisa dicek and recheck gitu. Semoga proses pemadaman berjalan lancar dan api tidak meluas ke pemukiman dan secepat mungkin bisa dipadamkan. Tetap waspada dan jaga alam kita teman-teman berdua.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 yang lagi pada dengerin Pro2 FM. Tentunya masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro2. Di mana aku masih bakalan update lagi. Manado siaga cuaca ekstrim berdasarkan keputusan wali kota Manado yang ditetapkan statusnya tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari mulai dari 8 sampai 21 Oktober 2026. Nah, di tengah kondisi ini orang perlu lebih waspada teman-teman Pro2. Pertama, pastikan kebutuhan air minum terpenuhi agar tubuh tidak mengalami dehidrasi tentunya. Yang kedua, gunain masker saat udara berdebu atau kualitas udara menurun untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Dan yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan juga, dan di saat kondisi lingkungan kering dan juga berangin kayak gini, lebih waspada dan juga lebih aware sama lingkungan sekitar gitu ya. Yang keempat, teman-teman Pro2 selalu perhatikan keamanan dan peralatan listrik untuk mencegah resiko kebakaran. Pastiin juga nggak ada penumpukan steker atau kabel terkelupas, suhu panas dan juga itu bisa meningkatkan resiko korsleting listrik teman-teman. Dan yang kelima nih teman-teman, penghematan air, kamu bisa juga gunain air bekas cucian beras atau sayur untuk nyiram tanaman dan lain-lainnya. Ini bakalan aku reminder lagi buat teman-teman Pro2, jadi make sure kita bareng-bareng ngecek juga gitu ya, bagaimana hal-hal untuk mengurangi dampak-dampak atau hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran-kebakaran di musim kemarau ini. Abis ini kita bakalan lanjut lagi. So make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih ngebahas mengenai cuaca ekstrim dan juga musim kemarau yang benar-benar harus kita waspadain teman-teman Pro 2 gitu ya. Yang paling penting buat kalian semua di Manado sendiri, berdasarkan keputusan Wali Kota Manado, statusnya tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau yang ditetapkan selama 14 hari mulai dari 8 sampai 21 Oktober 2026. Di tengah kondisi ini, sama-sama jaga diri, lingkungan dan juga orang-orang di sekitar teman-teman Pro 2. Dengan cara seperti apa? Pertama nih, pastikan kebutuhan air minum terpenuhi. Jangan tunggu aus dulu untuk minum. Dan karena tubuh tetap membutuhkan cairan yang cukup saat cuaca panas gitu ya. Dan terhidrasi dengan baik. Yang kedua, gunain masker saat udara berdebu atau kualitas udaranya menurun untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan juga. Kondisi lingkungan yang kering dan juga berangin bisa membuat api lebih mudah menyebar gitu teman-teman. Yang keempat, perhatikan keamanan peralatan listrik. Ngecek dulu kalau misalnya kalian mau keluar, make sure dulu listrik-listrik, kabel-kabel udah dicabut-cabutin. Hindarin juga penumpukan stop kontak gitu ya. Dan segera ganti kabel yang terkelupas untuk mengurangi resiko korsleting dan kebakaran. Yang kelima, hemat air guys. Orang gak bisa memanfaatkan air yang sebanyak-banyaknya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Menghemat air dengan baik. Bisa memanfaatkan air bekas cuci beras atau sayuran gitu ya, untuk nyimpen hal-hal lainnya. Atau misalnya orang bisa memanfaatkan air-air tersebut untuk menyiram tanaman selama air tersebut tidak tercampur sabun dan juga bahan kimia. Terakhir teman-teman, simpan nomor layanan darurat di ponsel untuk wilayah Manado. Kalian bisa hubungin layanan darurat juga di 112. Simpan juga kontak pemadam kebakaran, puskesmas, dan BPBD setempat. Teman-teman Pro 2, cuaca bisa berubah, tetapi kesiapsiagaan harus

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

That's all for today teman-teman. Thank you so much buat nemenin aku di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Abis ini bakalan ada Jody yang nemenin kalian di santai siang. Teman-teman, sekali lagi stay safe buat teman-teman Pro2. Kalau misalnya emang lagi ada kegiatan-kegiatan hari ini, jangan sampai lupa untuk menyelesaikan dengan baik dan juga aman. Semoga hari ini tetap berjalan dengan seharusnya. Deadline-deadline yang dikerjain aman-aman, dipermudah. Terus juga buat teman-teman jangan sampai lupa untuk minum air putih terus, karena di situasi yang sangat amat tidak baik ini, jangan sampai kalian juga dehidrasi gitu ya teman-teman. Dan ingat kayak guys, kalau misalnya kalian mau keluar, entah itu mau nongkrong atau misalnya kalian ada kegiatan sekolah, kuliah ataupun kerja, make sure kalau rumah kalian dalam keadaan aman, listrik-listrik dimatiin semuanya, colokan-colokan dicabut semuanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku Jihan Umar pamit dulu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi besok kayaknya deh. Nanti pokoknya kita bakalan seru-seruan lagi, and have a nice day for today. Bye-bye. Bila 7,7 Pro 2

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM Manado.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey.
5: Yo, what's good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, short and stout,
6: nice. I apologize if together and all I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time with what I called to say, really.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

50 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Pohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan nguni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur nguni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Festiket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapa.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival. Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM spesial buat teman Pro 2, dua informasi terupdate.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke Info Pro 2 FM yang pertama, Meta luncurkan model AI kelas atas pertama, Muse Wonder. Baru-baru ini Meta merilis dua model kecerdasan artificial alias AI terbaru, Muse Wonder dan Muse Wonderful, sebagai mode AI kelas atas atau frontier model. Pertama, dengan kemampuan untuk menangani tugas yang secara kompleks, yang tentunya juga ini disebutkan sebagai kedua model yang dikembangkan oleh Super Intelligence Lab milik Meta untuk menghadirkan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan Muse Spark, model AI ringan yang sebelumnya dirancang untuk memberikan less response dengan latensi rendah. Dan Muse Wonder serta Muse Wonderful ini diklaim memiliki skala lebih besar, skor pengujian yang lebih tinggi, serta kemampuan lebih baik dalam menangani tugas kompleks termasuk pemrograman, bahkan

0: melalui media sosial Instagram dengan membagikan foto dirinya bersama dengan Chapel Roan yang berpose di atas mobil berwarna kuning dengan plat nomor Expectations. Versi remix lagu Expectations ini akan dirilis pada Kamis 15 Oktober pukul 17.00 waktu setempat, bahkan disertai dengan video musik yang menampilkan Rodrigo dan juga Roan sebagaimana dikutip laporan The Hollywood Reporter pada Selasa waktu setempat. Lagu Expectations ini juga merupakan lagu dalam album studio ketiga Rodrigo yang baru aja dirilis berjudul You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Dan FYI aja, Olivia Rodrigo dan juga Chapel Roan keduanya merupakan teman dekat yang sama-sama bekerja sama dengan produser sekaligus penulis lagu Danny Grow yang dikenal dengan produktif di industri musik sendiri, dan Roan juga sebelumnya pernah menjadi penampil pembuka dalam tour Olivia Rodrigo beberapa waktu yang lalu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, that's a wrap for Info Pro 2 FM di sore hari ini teman Pro 2, dan tentu saja informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dari Jalan Radio nomor 13 RS Manado. Selamat sore teman Pro 2. Siapa yang lagi relate-relatenya sama lagu ini? Di jam segini ngerasa kesepian, entahlah apa yang sedang kamu hadapi di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Intinya jangan ngerasa kesepian aja, karena Ari bakal nemenin teman Pro 2, ngajakin ngomongin semua untuk seru-seruan di mana lagi kalau bukan di waktunya sore ceria. Karena kita udah di menit ke berapa ya ini? Menit ke-13 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi make sure kalian semua harus bersemangat teman Pro 2. Entar lagi udah mau jam pulang kantor ya kan, atau mungkin kamu yang sedang menikmati aktivitas di beberapa titik-titik tertentu yang ada di Kota Manado. Kamu yang lagi OTW kemana aja, atau mungkin kamu yang sedang menikmati beberapa vibes di pusat perbelanjaan yang ada ya. Intinya tetap semangat aja dengan segala hal yang tentunya harus kalian selesaikan. Tetap fokus aja karena kita udah siapin semua yang update-update buat semua teman berdua biar kalian gak kudet juga. Ih kudet, udah berapa lama ya gak dengerin kata itu. Tapi yang paling pasti nih teman berdua, make sure kalian tetap stay tune terus karena kita seru-seruannya cukup lama sampai jam 7 malam nanti. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah singgolong bareng sama singlenya Viera dengan Kesepian, kayaknya single yang satu ini gak bakalan bikin kamu kesepian juga gitu ya teman berdua, karena bakal bikin kamu untuk terklepek-klepek. Lagi ini tuh vibesnya benar-benar positif banget gitu ya teman berdua. Sekalian kita juga afirmasi untuk kegiatan dan juga hal-hal yang bakalan kita hadapi di sepanjang hari ini sampai menjelang malam hari nanti. So don't go anywhere cause I will be right back. Stay tune terus di waktunya sore ceria.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Africa.
1: Beli atau nyanda
2: Budodo.
3: Para deng mau makan terlalu banyak berpikir
1: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga. Mar kalau so mahal kong nyanda sadap kan rugi.
3: Nggak usah terlalu stres. Coba nggak ketik di situ Papa Tuna.
1: Papa Tuna. Ih, sadiki juga DP menu. Dapat lihat sadap-sadap lagi.
3: Lihat juga DP harga tuna bakar. So porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
1: Aduh, ada tuna geprek le kan 25.000 per porsi. Rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
3: Iya, no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana DP tuna woku, cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
1: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
3: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap, pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 24 Hour Kids Music Station.

0: Masih dari jalan radio nomor 13 Lares Manado. Selamat sore buat teman Pro 2 yang masih stay tune di waktunya sore ceria. Yang baru gabung, selamat bergabung. Kita masih seru-seruan sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastiin kamu juga jangan sampai bosen. Karena Arya bareng sama Mimin Pro 2 udah nyiapin semua yang seru-seru terupdate buat semua teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lagi di semua segmentasi seru sampai jam 7 malam nanti, yuk kita breakdown lagi teman Pro 2 sambil mau menginformasikan buat teman Pro 2 biar nggak sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa memungkinkan teman Pro 2 dengerin program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus kamu juga bisa menikmati semua tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net ya. Karena sekarang juga kamu boleh banget mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, kalau kamu udah punya aplikasinya tinggal login aja dulu teman Pro 2 dan kamu juga bisa mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru. Kalau belum punya akun, sederhananya tinggal bikin akun aja ya, simple banget kok teman Pro 2 caranya. Kalau misalnya kamu belum punya aplikasinya, tunggu apa lagi? Langsung aja melimpir ke App Store, ke Play Store sekarang juga. Dan kamu juga bisa langsung search di kolom pencarian RRI Digital. Ketika udah nongol paling atas, paling pertama, langsung aja di download. Karena kamu juga bisa dapetin aplikasi RRI Digital secara gratis. So, tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.
1: Pandang raut wajahmu

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: jam pulang kerja, atau mungkin kamu yang baru aja beres dengan segala target deadline di sepanjang hari ini, teman Pro 2, banyak selamat buat kamu yang boleh menyelesaikannya tepat waktu ya, karena ini menit ke-10 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah juga bakal bikin kamu sejor-joran itu sama semua aktivitas kerjaan yang belum kelar. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan kamu yang bakalan lembur juga di hari ini, ya udahlah ya, nikmati aja. Ya seenggaknya kamu juga bisa benar-benar selesai dengan segala deadline-deadline, target-target di hari ini, biar paling tidak besok hari kamu juga menghadapi target-target baru yang tidak perlu terbebani dengan target di hari ini gitu teman Pro 2. Tapi intinya jangan sampai lupa juga untuk take a break, jangan terlalu dijor-jorin juga ya teman Pro 2, takutnya gak baik untuk kesehatan kamu secara mental dan juga psikis. Karena sejujurnya ini juga jadi hal yang penting kedua-duanya ya teman Pro 2, kerjaan kita penting, tapi kesehatan mental kita juga penting. Jadi alangkah baiknya kalau mungkin kamu bakalan lembur juga di malam hari ini, ya udahlah ya teman Pro 2, jangan sampai lupa untuk take a break seenggaknya 30 sampai dengan 60 menit sabi lah ya teman Pro 2, diselingin dengan aktivitas, atau mungkin kamu yang bisa nontonin series yang sedang now showing yang sedang ongoing juga, karena kalau kita ngeliatin dari platform-platform streaming nih teman Pro 2, sejatinya dari akhir September kemarin juga banyak banget rilisan-rilisan terbaru yang udah menumpuki watchlist kita gitu. Tapi yang paling pasti kalau ngomongin soal platform streaming, kayaknya kita gak bakalan pernah lepas dari yang namanya Netflix. Apalagi yang baru-baru ini ngasih gebrakan buat kita semua, dan akhirnya ngasih kepastian juga gitu ya teman Pro 2, setelah Netflix ngerilis trailer resmi untuk film Narnia. Woo, finally. Akhirnya juga ya teman Pro 2, ketika film dan juga trailer ini dirilis, karena lagi-lagi garapan sutradara Greta Gerwig ini, film ini mengadaptasi kisah dari C.S. Lewis yang juga menceritakan tentang asal-usul dunia magis Narnia. Ya mungkin ini generasi-generasi millennials dan juga awal generasi Z pada relate juga nggak sih teman Pro 2, karena kalau mungkin kalian lupa sama Greta Gerwig, dia tuh jadi salah satu sosok di balik suksesnya film Barbie, Lady Bird, Little Woman, dan banyak lah ya. Tapi FYI aja, Narnia The Magician's Nephew ini mengangkat cerita tentang awal terbentuknya dunia Narnia yang rilis puluhan tahun lalu. Jadi kisah tersebut menjadi bagian dari semesta The Chronicles of Narnia, karya penulis Inggris C.S. Lewis. Jadi film ini bakal menghadirkan David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey sebagai pemeran-pemerannya gitu ya. Selain itu ada juga Carey Mulligan dan beberapa list juga, dan yang paling penting Meryl Streep bakal ikut meramaikan film ini. Kita kasih aplaus paling meriah. Jadi kisah The Magician's Nephew ini itu merupakan salah satu cerita dalam rangkaian novel The Chronicles of Narnia. Jadi orang yang ngikutin novelnya sebenarnya udah paham lah ya teman Pro 2 gimana awal ceritanya, terus udah gitu juga beberapa konflik-konflik di dalamnya juga. Tapi yang paling pasti jujur Li, bikin orang-orang tuh pada bertanya-tanya eksekusinya nanti bakalan kayak gimana gitu. Karena jujur kalau kita ngeliatin komentar-komentar yang ada di trailernya sendiri, postingan di Instagram juga, banyak yang sebenarnya underestimate gitu ya. Tapi ya apa daya, kita yang sebenarnya juga masih belum dikasih bocoran apa-apa, seenggaknya kita juga dikasih tahu soal perencanaan tayangan di bioskop ini yang katanya juga bakalan dimulai di awal 2027, tepatnya di tanggal 12 Februari tahun 2027. Tapi ya kemudian Netflix menjadwalkan penayangan film tersebut melalui layanan streaming di tanggal 2 April 2027. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya teman Pro 2, dan yang paling pasti jangan sampai lupa untuk tetap keep up to date dengan informasi-informasi yang paling lengkap di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore hari ini kayaknya teman berdua kita belum bisa menikmati sunset lagi ya, karena seperti yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, apalagi kalau kita ngeliatinnya di langit jam segini gitu ya, kita juga bisa melihat awan dan juga entahlah ini awan berpadu juga dengan asap yang tentunya juga jadi salah satu hal yang masih menyelimuti di seluruh, yes, hampir semua di kawasan Sulawesi Utara, bahkan di beberapa daerah kepulauan juga cuacanya kurang lebih sama gitu ya teman berdua. Makanya ingat untuk selalu melakukan penanganan ekstra ketika kita juga harus melakukan aktivitas, terlebih khusus di luar ruangan. Kalian semua yang baru OTW pulang terus motoran juga, alangkah baiknya pakai masker juga gitu ya teman berdua. Jadi ini juga di remind terus menerus dari Kementerian Kesehatan, bahkan BMKG sendiri juga menginformasikan hal yang sama gitu ya teman berdua. Kita harus memperhatikan dan memberi perhatian ekstra untuk keselamatan kita, terlebih khusus untuk saluran pernafasan, karena hal ini juga jadi salah satu acuan penting ketika kita juga harus menyelesaikan segala tugas kerjaan kita, tapi juga di sisi lain harus memprioritaskan keselamatan dan juga kesehatan kita gitu. Jadi intinya kita saling ngingetin juga, karena habis ini buat kalian semua yang mungkin sedang dalam persiapan untuk di shift malam, atau mungkin nanti kamu yang bakal menempuh jarak cukup panjang di tengah-tengah perjalanan di sore bahkan sampai dengan malam hari nanti, habis ini kita bakalan balik lagi nemenin teman berdua sambil spill kira-kira kondisi cuaca di Sulawesi Utara ntar malam bakalan sampai dengan dini hari besok bakalan kayak gimana teman Pro 2. Makanya stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 24-hour kids music station.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ajus Mait yang sekarang ini tuh kayaknya dia lagi disibukkan dengan apalagi kalau bukan konser ya, namanya juga super mega bintang. Ya emang ini juga announcement yang udah disampaikan dari sebenarnya bulan lalu ya teman berdua, yang udah nyampaikan kalau misalnya di kawasan Asia sendiri Bruno Mars juga bakal memulai turnya di 2027 yang mana bakalan start di kalau gak salah Singapura deh ya. Itu tuh cukup lama juga di Singapura, doi 4 hari. Gila, bayangin 13, 14, 17, dan 18 April. Diikuti juga minggu depannya atau beberapa hari setelahnya. Bakalan terbang ke Thailand 24 sampai 25 April. Terus udah gitu juga di bulan Mei ada Kaohsiung Taiwan, Hong Kong, dan juga Filipina. Bahkan berakhir juga di Korea Selatan. Yang sebenarnya juga sampai dengan detik ini semua orang tuh masih nungguin apakah dia bakal mampir ke Indonesia. Kayaknya enggak ya teman berdua, karena untuk kawasan Asia, terlebih khusus untuk Asia Tenggara sendiri, udah di spill beberapa negara aja, which is Singapura, Thailand, dan juga Filipina yang bakal disambangi aja. Jadi kepastian ini juga disampaikan sama pihak Bruno Mars yang udah menyampaikan untuk sepanjang 2027 nanti katanya sih konsernya bakalan berakhir kembali di kawasan Eropa gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu masih pengen banget ngebet banget untuk singalong secara langsung dengan single-single hits, apalagi The Romantic ini tuh benar-benar wah, semua-muanya tuh kayaknya pengen banget dibikin sesi sendiri gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kalian juga bisa singalong aja di segmen request Produa FM Manado. Kalau misalnya kamu nggak bisa melimpir ke beberapa kawasan yang ada di Asia Tenggara untuk mengikuti konsernya Bruno Mars, ya walaupun emang sebenarnya kalian masih bisa dapetin kesempatan untuk nabung gitu ya, karena kalau kita ngeliatin dari promotor-promotornya sendiri, katanya untuk tiketing di Singapura bakalan start di kalau gak salah akhir 2026 atau awal 2027 gitu. Tapi yang paling pasti kalian juga masih bisa punya waktu lah ya teman produ untuk nabung sedikit lebih banyak. Karena seenggaknya kita juga harus mempertimbangkan mulai dari akomodasi, tiket penerbangan, belum merchandise di sana ya kan. Ya udahlah ya teman produ, intinya kamu juga bisa menikmati semuanya ya, walaupun emang enggak bisa secara langsung, tenang aja Produ FM bakal selalu ngasih yang update-update spesial buat teman produ. Dua. Makanya kamu juga stay tune aja terus di sini, karena kita juga kayaknya bakal menantikan salah satu festival musik yang paling bikin kita badonci-donci teman produa, karena tinggal menghitung hari alias besok banget badonci bakalan kembali lagi buat kita semua teman produa. Jadi buat kalian semua yang udah berhasil mengamankan tiket, yuk jangan sampai lupa besok open gate-nya di jam 3 sore. Dan untuk rundown-nya sendiri kalau enggak salah udah dipublish sama pihak Badonci Festival This 2. Jadi kalian juga boleh kepoin media sosial mereka. Jadi di sana juga udah sekaligus di-announce untuk harga tiket on the spot. Jadi buat kamu yang belum kebagian, jangan bersedih, don't worry, be happy. Semuanya bakalan kebagian kesempatan untuk badonci-donci di Badonci Fest This 2. Nanti ya besok teman produa kita ketemu nanti, kita badonci sama-sama seharian full. Makanya untuk kalian semua yang belum punya tiket, jangan sampai lupa untuk amankan tiket kamu sekarang juga.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 24 Hour Kids Music Station.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di sore hari ini kita mau menginformasikan biar kamu yang sedang menikmati perjalanan juga tetap bisa mengikuti ibadah ya teman Pro 2. Terlebih khusus untuk kamu yang beragama muslim, karena untuk azan maghrib di kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini bakal berkumandang tepat di pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Jadi abis ini juga teman Pro 2 bakal ditemenin sama hits religi muslim yang mana juga bakal nemenin kamu semua sampai dengan selesai azan maghrib ya. Makanya stay tune terus di sini karena Arya masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Makanya tetap di Sore Ceria.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Azan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu. Jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapa.
1: Ajak keluarga nih taman-taman
0: di Tomohon Jazz Festival.
5: Teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Budodo, Paradeng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, Heli suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekong nyanda sadap, kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba ngegetik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, sadiki juga DP menu, dapet liat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap, cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Richelnya dapet liat menyala-menyala.
1: Iya no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15 ribuan.
1: Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna gofrejo sekancang itu.

WFM, teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
4: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
5: Alright, masih seru-seruan bareng sama Arya dan masih di sore ceria juga nih teman Prodwo. Tapi kita udah di beberapa sesi terakhir karena udah sore menjelang malam. Jadi kalau misalnya kamu dari tadi sore masih beraktivitas juga sampai dengan saat ini, masih dengerin Prodwo FM, tenang aja. Kita masih bakal ngasih updatean-updatean buat kamu semua. Ya mungkin selain dibikin bete sama kemacetan-kemacetan di titik-titik tertentu kota Manado, gak kalah dibikin bete-nya nih teman Prodwo sama antrean BBM yang udah semakin gak karuan juga ini. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang sempat disorot sama Ombudsman Republik Indonesia yang katanya juga baru-baru ini sempat ngelaporin krisis distribusi bahan bakar minyak alias BBM yang meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia. Bahkan sama-sama juga pemerintah sama dengan pihak terkait juga mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Yang mana Ombudsman ini mencatat sekitar antrean kendaraan ini dilaporkan mencapai lebih dari 1 km. Jadi kalau kamu ngantrinya masih kurang dari 1 km, katanya masih aman-aman aja nih teman berdua. Tapi yang terjadi di Aceh dan juga Bali itu emang benar-benar sempat dibikin rame di media sosial gitu ya teman berdua, karena bisa melebihi 3 jam antrean. Sementara itu, untuk antrean sepanjang 300 sampai dengan 700 meter terpantau juga di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara juga masuk teman Prodwo dengan waktu tunggu berkisar antara 2 sampai dengan 3 jam. Adapun khusus di Provinsi Papua Barat nih, katanya antrian sepanjang sekitar 1 km juga terjadi khususnya pada malam hari teman berdua. Ya mungkin buat kamu semua yang bakalan melakukan aktivitas bahkan menempuh perjalanan cukup panjang besok hari, kayaknya di malam hari ini udah bisa ngantri gitu ya, karena terpantau juga beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara antriannya juga masih panjang banget. Terlebih khusus buat kamu yang mungkin lagi dengerin Prodwo FM sambil ngantri juga ya teman berdua, sabar aja. Kalau misalnya kamu sabar, ya tentunya juga ini jadi salah satu hal yang bisa kamu lalui aja, karena sembari kamu nunggu antrian BBM dan juga giliran kamu akhirnya bisa ngisi teman Prodwo, Arya juga masih bakal nemenin teman Prodwo dengan lagu-lagu hits dan juga enak sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti. Makanya jangan kemana-mana dan semangat ngantrinya teman Prodwo.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tentunya di sore menjelang malam hari ini nih, teman Pro 2 tidak menutup kemungkinan kamu yang masih akan ada aktivitas di dalam ataupun luar ruangan, wajib hukumnya untuk tetap menggunakan masker ya, terlebih khusus buat kamu yang kayaknya full outdoor untuk segala aktivitas di malam hari ini nih, teman Pro 2. Apalagi kamu yang harus menempuh jarak cukup jauh juga di perjalanan malam ini, karena tentunya ini juga jadi hal yang sempat di highlight juga sama Wali Kota Manado gitu ya, yang udah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari mulai dari tanggal 8 sampai 21 Oktober 2026 nih, teman Pro 2. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang tentunya meningkatkan kewaspadaan kita semua gitu ya. Dan first thing first, kita harus memastikan kebutuhan air minum terpenuhi supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi tentu aja. Dan yang kedua, gunakan masker saat udara berdebu atau kualitas udara menurun untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Karena kita tahu sendiri, tadi pagi juga sudah sempat diumumkan di sesi spada kalau misalnya cuaca di Kota Manado sepanjang hari ini masih diselimuti sama udara yang kabur, dan kabut juga akibat karena asap gitu ya, teman Pro 2, polusi udara dan lain sebagainya. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, yuk kita sama-sama saling ngingetin aja untuk tetap pakai masker dimanapun kita beraktivitas. Dan yang paling pasti, perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara juga memastikan di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, beberapa kawasan yang ada di Minahasa, Tondano dan sekitarnya, Minahasa Utara juga, Minahasa Selatan, bahkan sampai dengan Minahasa Tenggara, dari malam hari ini bahkan sampai dengan dini hari besok juga dipastikan masih ditemani sama cuaca dan juga udara yang cenderung kabur gitu ya. Jadi ingat, dengan segala hal yang harus dan wajib banget kita siapkan nih, teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin updatean dari kasus ISPA di wilayah yang terdampak sama karhutla, juga ternyata udah tembus di angka 277.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA yang secara kumulatif di 63 kabupaten kota pada 7 provinsi terdampak kebakaran hutan dan juga lahan per 12 Oktober 2026 nih, teman Pro 2. Bahkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes mengungkapkan kalau misalnya data tersebut emang pada dasarnya terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan juga memperkuat respons kesehatan di wilayah-wilayah terdampak gitu ya. Dan ingat, asap karhutla ini juga mengandung partikel halus dan zat berbahaya lainnya, serta memicu ISPA, batuk, sesak napas, serta memperparah asma. Jadi bayi dan juga balita, bahkan ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit paru kronis menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan asap. Jadi dihimbau juga dari Kementerian Kesehatan kepada kita semua selaku masyarakat yang bisa dibilang kena dampaknya juga gitu ya, untuk meminimalisir aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk, teman Pro 2. Ya kalaupun emang dalam kondisi yang tidak bisa dipungkiri kita harus melakukan aktivitas di luar rumah, ya udah, tapi yang paling pasti tetap pakai masker aja ya. Karena untuk memperkuat penanganan di wilayah-wilayah terdampak, Kemenkes juga bersama dengan pemerintah tiap-tiap daerah meningkatkan pemantauan penyakit, kesiapan fasilitas kesehatan serta distribusi logistik. Dan FYI aja, per 12 Oktober kemarin tercatat mobilisasi 2.106 tenaga medis dan juga tenaga kesehatan serta dukungan lebih dari 2,8 juta masker dari berbagai sumber udah didistribusi pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi ya kita saling ingetin aja ya, teman Pro 2, sambil terus tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita semua. Dan yang paling pasti, biar kamu juga bisa tetap menjalankan segala tugas aktivitas dengan tingkat konsentrasi tinggi, jangan sampai lupa untuk tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih pengen seru-seruan bareng sama semua teman berdua, tapi apalah daya, waktu yang menunjukkan udah hampir jam 7 malam, yang sekaligus juga hari mau pamitan karena waktunya Sorry Ceria udah mau hampir habis. Tapi tenang aja kalau kamu masih pengen ditemenin sama Perdua FM, karena setelah ini bakalan ada Vika tepat di jam 7 malam nanti, bakal nemenin semua teman berdua di mana lagi lebih kendi waktunya jaga malam. So hari mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman berdua yang udah seru-seruan dari jam 3 sore udah nikmati informasi-informasi terup to date, udah ngikutin kita dari lagu-lagu hits juga. Intinya jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu semua, biar kamu juga tetap bisa dengerin Perdua FM Manado kapanpun kamu mau. Yang paling pasti kita ketemu lagi nanti teman berdua, dan selamat menikmati aktivitas di malam hari ini. So, bye-bye.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Perdua FM Manado, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 24-hour kids music station.
1: Pomohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
2: Yang sosial memanjakan nguni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
1: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur nguni semua mulai dari Kahitna,
3: temukan apa
2: Malik and the Essentials,
1: Nadine Amiza,
4: akhirnya cinta,
2: Kunto Aji,
1: Ardito Pramono,
5: sudahi semua,
1: Roni Parulian,
2: It Gitaf,
1: Andin,
2: Wish Baker,
1: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
2: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
1: Mari jo tarang baku dapat.
2: Ajak keluarga dan teman-teman
1: di Tomohon Jazz Festival.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai hai teman bro 2. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Rabu malam. Dan masih bareng aku Vika Hamzah di Jaga Malam. Dan sekarang ini di jam 19.47 waktu Indonesia Tengah gitu kan ya. Sekitar 13 menit lagi kita bakal masuk ke jam 8 malam. So, gimana perjalanan kamu di weekdays ini gitu ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026 ini? Masih on fire? Atau mungkin baterainya udah mulai menipis nih ya, butuh booster hiburan biar fresh lagi. Udah di pertengahan minggu, di hari Rabu itu biasanya kan kegiatan juga lagi padet-padetnya ya gak sih? Terus deadline juga gak habis-habis gitu ya. Makanya hiburannya pas banget buat dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya cuma di Pro 2 Manado dan ditemenin sama Vika Hamzah pastinya ya. Setelah aku nemenin kalian kemarin di siaran siang-siang gitu kan, sekarang gantian deh, malam-malam aku nemenin kamu semua ya. Buat kamu yang mungkin lagi rehat santai di kamar ya, udah enak nih, udah selesai aktivitas lagi santai-santai di kamar, atau malah masih ada juga yang berkutat sama sisa-sisa tugas gitu ya, atau mungkin yang masih menembus kemacetan di malam hari gitu ya di Kota Manado. Tenang aja, aku siap nemenin kamu sampai tengah malam nanti pastinya. Dan seperti biasa ya, nanti di jam 8 malam kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta untuk MLC alias Music Live Chat. Dan gak tanggung-tanggung, serunya juga akan dipandu sama dua host kece kita, yaitu Edit dan Elan gitu ya, dengan gestar yang juga super keren, yaitu Sefa Al-Ghazel. Nah, buat yang suka dengerin lagu-lagu kayak Notification atau Just a Dream, dipastiin obrolan seru dan musik ciamik dari Sefa bakal bikin Rabu malam kamu makin hangat dan juga gak ngebosenin. Makanya jangan sampai kamu nanti gak dengerin ya. Nah, tetap stay tune makanya, cuma di Pro 2 Manado.

0: FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya cuma di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah jam 8 lewat 3 gitu ya. Tapi sebelum kita sambut keseruan Music Live Chat barengan sama Pro 2 Jakarta, ada satu kabar duka dulu yang menyelimuti tanah air kita hari ini yang harus aku infokan ke teman-teman Pro 2 gitu ya. Karena Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh perempuan inspiratifnya, yaitu Ibu Dr. H.C. Martha Tilaar, yang merupakan pelopor industri kecantikan Nusantara ya, yang kita tahu ya, sekaligus pendiri Martha Tilaar Group gitu. Jadi beliau telah berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa pada usia 89 tahun. Dari resep tradisional yang diwariskan turun-temurun, almarhumah membuktikan juga nih teman perdua bahwa kekayaan budaya Indonesia bisa menjadi fondasi bisnis yang bertahan, berkembang, dan juga diakui dunia pastinya. Dan perjalanannya juga bukan cuma tentang membangun merek kecantikan, tetapi juga dedikasi luar biasa nih dalam menjaga serta merawat pengetahuan lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman seperti sekarang ini gitu. Dan segenap keluarga besar RRI Manado mengucapkan turut berduka cita yang mendalam pastinya. Terima kasih Ibu Martha Tilaar atas warisan, dedikasi, dan juga inspirasi yang telah ditanamkan untuk banyak generasi. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan. Nah, teman Pro 2, melengkapi malam Rabu

0: Yes. Seperti janji kita tadi, nggak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
0: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Zeva Algazel.
0: Halo. Halo Zel.
2: Selamat malam.
0: Wede.
1: Gokil.
0: Apa sih, selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
0: Bukan, salah-salah, itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
0: Konbanwa. Hai. Iya.
1: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
1: Halo, gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.

0: Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik, asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, life kayak lifestyle lebih santai aja. Jadi bilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar.
1: Yeah, okay.
0: Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya. Oke.
0: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
1: Yeah.
0: Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
1: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, yeah, benar.
0: Musik besar banget di sini.

0: Okay.
1: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
1: Iya.
2: Lumayan. Oh, JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
2: Iya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
2: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya? Gak ada Jiko Shokai-nya ya?
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
1: Okay, ini interesting. Jadi, I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat. Ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Benar.
1: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
1: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
1: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
1: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbappe.
1: Dari situ.
2: Kilian Mbappe.
0: Salah kenapa Kilian Mbappe?
2: Kan every country.
1: Gue dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
2: Oke. Okay.
1: Kecuali Antartika.
2: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
1: Yes, specifically di Kyoto.
2: Oh, gila. Wow.
0: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
1: Di toko-toko ada
2: pasti. Ada coy.
0: Yeah.
2: Di toko.
0: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya? Judulnya apa cuy?
1: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
2: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gaza. Woo. Langsung dari Japan.

0: kan?
1: Enggak kan? Aman ya?
0: Aman ya?
1: Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang deh? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya benar.
0: Beda ini, beda arti.
1: Oh beda arti. Iya iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu gue konsepnya

0: balas-balas contohnya. Ya gitulah, enggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu enggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna Genius
3: katanya. Yeah, oke, okay, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya,
3: berarti ya. Oke,
0: okay. Yeah. Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Adanya OK titik.
2: Aduh.

0: This Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
0: Lah. Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
0: karena
1: I see.
0: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi
2: gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, coy.
0: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright, gitu.
2: Oke. Okay. Ke lagu yang ketiga. ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
0: Okay. Eh, confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh, I see.
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
0: Dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
0: jadi,
1: wow. Alright.
0: Wow.
1: Benar-benar.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi, cuy. Sabar.
0: Gue puk-pukin.
2: Aduh. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Obake.
0: Aduh.
2: Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright.
2: Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen
1: banget suka. Asik.
2: Benar-benar.
1: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini, ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of vibe. Or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
1: Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya dia di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Sama siapa?
1: Chris John?
2: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright. Gila Gesel. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu kan, lagu ini ya.
0: Ya.
2: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan?
1: Ada band, itu ada lagunya lain, orang lain.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi
0: nih,
1: OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini.
1: Hmm.
2: Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Alright. Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti. Kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu.
2: Okay. Untuk Gigi bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song I can have my own time.
1: Kalau
2: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi, jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gua cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Ada
0: bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dilan ya.
1: Salah bukan.
0: Ya, sorry.
1: Gua mau ke situ loh. Gua mau nambahin pakai jaket jin ya. Sama Mile ya.
0: Salah film.
1: Gajanan
0: tapi motor, itu ya, sama Gumer itu.
1: Iya bener sih.
0: Iya, salah sih. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya.
0: Ada enggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada enggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada enggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapat gitu. Apa itu?
2: Untuk yang pertama, homesick bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Jadi, pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate,
0: ya di sana.
1: Sate.
0: Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
1: Adulting.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab
1: semoga
0: ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayak. Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @
0: Sefalgazel. Ya. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
0: Pamit. Bye. Three,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Bila 7,7

Halo-halo, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi nih di Pro 2 Manado setelah tadi kita join sama Pro 2 Jakarta ya. Masih sama aku Vika Hamzah yang nemenin malam kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga tetap sehat, tetap moodnya juga tetap oke gitu ya. Dan pastinya seneng banget rasanya bisa kembali nemenin ruang dengar kamu pastinya di Cozy Night sampai jam 11 malam nanti gitu ya. Kalau tadi jam 8 malam sampai jam 9 kita dihibur sama obrolan seru dan juga lagu-lagu yang asyik juga barengan sama Edit Elan dan juga guest star spesial mereka tadi, Sefa Al-Ghazal di Music Live Chat. Sekarang waktunya kita coba rehat sejenak, menurunkan tempo kehidupan, ciailah. Puitis banget ya. Dan pastinya menikmati juga suasana Kota Manado di pertengahan minggu ini. So, gimana pertengahan minggunya teman Pro 2? Seharian tadi padet gak aktivitasnya? Dan biasanya sih kalau Rabu itu emang padat banget aktivitasnya dan pastinya juga menguras energi ya kan. Nah pas banget juga jam-jam segini itu waktu yang paling tepat juga buat kita bisa lepas penat sambil mengobrolkan membicarakan, menggibahkan hal-hal yang dekat sama keseharian kita juga ya. Jadi nah ngomong-ngomong soal aktivitas harian juga, kira-kira nih belakangan ini kamu ngerasa gak sih kalau misal di timeline media sosial kita nih sebenarnya lagi rame banget, lagi viral banget membahas tentang perubahan kebiasaan orang-orang ketika menjalani hari saat ini gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat di threads, di TikTok ataupun di X juga gitu ya, banyak cerita unik yang seliweran nih teman Pro 2. Mulai dari yang tadinya tiap hari mungkin naik mobil ke kantor, sekarang memilih beralih naik motor. Terus yang biasa ngisi bahan bakarnya pertama mulai bergeser ke Pertalite, contoh gitu ya. Sampai ada juga yang rela mungkin tukar tambah kendaraan ke tipe yang lebih terjangkau juga gitu ya. Nah fenomena-fenomena kayak gini nih, ini namanya fenomena penyesuaian gaya hidup atau mungkin sekarang itu sering disebutnya downgrade ekonomi ya kan, yang makin hari makin kayak kerasa lebih deket gitu sama realita kehidupan kita. Dan sebenarnya ya teman berdua, bukan cuma sekedar tren di internet, tapi emang kalau dipikir-pikir jadi pilihan yang bisa rasional banget nih ya buat banyak orang di tengah situasi ekonomi saat ini, atau kalau kata anak-anak Gen Z sekarang, in this economy. Nah makanya malam ini di Cozy Night kita bakal ngobrol santai seputar gaya hidup baru ini. Sebenarnya bukan buat comparing atau ngebanding-bandingin, tapi buat saling memahami aja kali ya. Dan juga ngelihat gimana kita bisa menyikapi perubahan itu dengan bijak tanpa harus kehilangan rasa percaya diri atau gengsi gitu. Lagian hidup mentingin gengsi mulu ntar miskin lagi. So, kamu sendiri ada cerita penyesuaian gaya hidup yang lagi dijalanin gak nih teman Pro 2? Ayo, boleh banget kalau misal mau cerita-cerita, sekalian curhat-curhat gitu ya, ngeluarin unek-unek nih kan. Downgrade standar kehidupan itu kadang-kadang juga bikin gondok kan. Biasa misal, aduh aku biasa naik mobil nih jadi naik motor, aduh jadi panas deh gitu kan. Jadi kena debu deh. Nah, boleh-boleh nih, boleh banget sekedar sharing pengalaman atau mau sekalian juga kirim-kirim salam buat temen atau keluarga gitu ya. Dan mungkin aku bakal buka request kali ya sampai jam 10, asal cerita-cerita dulu ya. Cerita dulu nih kamu lagi menjalani penyesuaian gaya hidup yang kayak gimana. Langsung aja merapat ke WA Pro 2 Manado di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851 9088 9797. Tahu, sekarang aku udah live TikTok Pro 2 ya, jadi langsung aja meluncur ke TikTok Pro 2 Manado, duanya angka ya. Langsung aja boleh tinggalin komen-komen di comment section di situ, oke? Jadi buruan ya, sebelum kita bahas lebih jauh, sambil aku dengerin kalian curhat gitu ya, sambil aku tungguin curhatan kalian, kita dengerin dulu yang satu ini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda sama ring torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
0: Oh iyo kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi barengan aku Vika Hamzah yang nemenin Rabu malam kamu nih teman Pro 2, pastinya cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan sudah masuk di sesi Cozy Night dari jam 9 dan aku bakal nemenin di Cozy Night ini sampai jam 11 malam nanti. Dan topik di Cozy Night malam hari ini menurut aku sih menarik dan realistis banget buat dibahas ya. Mungkin ada yang baru join, ada yang baru tune in di Jaga Malam malam hari ini di Cozy Night ya, bahwa malam ini topiknya adalah kira-kira dalam rangka downgrade ekonomi, apa aja sih yang kamu udah lakuin gitu ya untuk penghematan gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, indeks ekonomi di tengah kebutuhan yang juga makin mahal gitu kan ya, dan makin mencekik juga gitu. Ada beberapa fenomena yang terjadi memang di sosial media yang di-share sama netizen gitu ya, kalau mereka itu melakukan beberapa penghematan alias downgrade ekonomi gitu. Contoh misal yang biasa naik mobil ke kantor atau kemana-mana memilih untuk naik motor aja. Biasa yang pakai bensinnya atau pakai bahan bakarnya itu yang pertama tiba-tiba akhirnya mundur jadi Pertalite gitu. Atau yang biasa healing seminggu sekali akhirnya udah deh sebulan sekali aja. Atau yang biasa makan di luar misal seminggu sekali atau 3 kali, sekarang makan di luar sebulan paling sekali atau 3 kali aja gitu. Itu penghematan yang aku lihat gitu ya dilakukan sama netizen gitu. Nah kalau misal teman Pro 2 kira-kira melakukan penghematan atau downgrade ekonomi seperti apa, indeks ekonomi, bisa banget kamu share di 0851 9088 9797, sekali lagi di 0851 9088 9797. Atau kamu juga bisa join di TikTok Pro2 Manado, duanya angka ya, @Pro2 Manado duanya angka, karena aku udah live lagi di situ. Mungkin dari kemarin ada yang nyariin ya, ini Kak Vika kemana nih, lama banget gak live-live. Inilah aku udah muncul nih, ih pede banget ya, kayak yang berasa kayak dicariin gitu ya sama seluruh dunia padahal mah. Jadi ya udahlah ya, intinya aku udah live lagi, silakan kamu meluncur aja ke TikTok Pro2 Manado duanya angka ya, kita cerita aja di situ. Kira-kira kalian melakukan penghematan atau downgrade ekonomi seperti apa?

Tadi udah ada yang masuk di TikTok ya, TikTok Pro 2 Manado. Beberapa ada yang memilih untuk menghemat pengeluaran, Kak. Katanya yang gak perlu gak usah dulu, itu dari username DM Snack. Katanya memilih untuk seperti itu. Terus ada juga sebentar, ada ada single hits nih. Single hits juga katanya mau ngurang-ngurangin healing aja, Kak, karena berasa banget, Kak, di zaman sekarang tuh healing jadi mahal. Mending ditabung aja kalau mau healing sekalian sekali setahun. Sisanya rebahan aja di rumah. Boleh. Bener banget sih, emang sekarang juga kalau aku perhatiin ya, yang namanya healing gitu kan, kadang berdua doang aja 500 ribu tuh gak cukup gitu, itu pun cuman ke tempat-tempat piknik, ya kan? Belum kalau misal staycation di hotel atau resort gitu, gak mungkin cukup 500 ribu, apalagi kalau misal kamu udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya. Oh, sangat-sangat tidak mungkin. Kalau misal anaknya baru satu aja juga udah mahal banget. Kalau misal anaknya ada 2 atau 3, menyala pengeluaran. Ada juga yang mengurangi bubble milk tea, katanya boleh juga, bagus. Ini sih gak cuman mengurangi pengeluaran, tapi juga mengurangi gula. Jadi bagus nih, dompet sehat, badan sehat, combo, bagus. Ada lagi yang memilih untuk katanya daripada buat beli rokok ya, dibeliin emas aja katanya. Boleh juga sih sebenarnya, lebih ke ini ya, apa substitut ya. Jadi pengeluarannya mungkin gak dikurangi, cuman lebih ini aja, substitusi pengeluaran lebih ke yang investasi jangka panjang. Tapi itu merupakan pilihan yang bijak sih, bagus kalau kayak gitu. Lagian kalau misal buat rokok ya kan, cuman jadi asap. Kalau misal buat emas, nantinya jadinya berlipat ganda deh nilai duitnya, ya kan? Kayaknya memang dengan kondisi ekonomi saat ini ya, indeks ekonomi jadi membuka mata kita-kita semua ya untuk bisa lebih bijak menggunakan uang gitu kan ya. Nah, buat yang lain yang belum sharing-sharing ya, boleh banget langsung aja sharing-sharing ya, kira-kira pendapatnya gimana tentang downgrade ekonomi, atau kamu udah melakukan downgrade ekonomi apa nih, indeks ekonomi, iya kan? Jadi sekalian nih, sekalian curhat, sekalian keluarin unek-unek kalian semua.

0: Eh, kamu tuh, soli aja tuh jalan di kampung, dorang sobeking kote. Semua ada jembatan loh, torang. Ma, rupa-rupa ada kendala sto. Minta oleh apa sto DP kendala?
1: Iya no, memang pembangunan infrastruktur itu nanda cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa iku musyawarah, kun torang jaga le no tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, begitu. Mar, kira-kira kuak cuma mau tunggu pa pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau iku awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong apa le kang? Ah, kong kalau tuh jalan so jadi, tuh infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga supaya nanda cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak kang ini dari masyarakat.
1: Betul itu, infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu manjuk dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat. Karena kalau sama-sama, torang boleh bangun masa depan lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa? Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing,
1: Korla.
2: Mata kucing yang menyala dalam gelap.
1: Ih.
3: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu.
2: Ya, Korla, kenapa kamu

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dia bilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: gelombang yang datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Pro 2.

Balik lagi di Cozy Night, pastinya cuma di Pro 2 Manado. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih sama aku Vika Hamzah yang setia banget nemenin Rabu malam kamu menuju tengah malam nih. Karena sekarang udah jam 10 lewat 8 malam ya. Makin malam makin hot juga ya enggak sih, ya kan? So, gimana nih teman Pro 2 tentang topik yang tadi aku udah sempet lempar mungkin ya teman Pro 2. Ada yang baru join juga mungkin bertanya-tanya ya, kira-kira topiknya apa sih malam hari ini? Boleh banget. Topiknya malam hari ini adalah di Cozy Night itu biasanya kan kalau kita curhat-curhat tentang percintaan, tentang apalagi ya, drama-drama. Sekarang juga masih tetap bahas drama sih, tapi lebih ke yang relate gitu ya, dengan kondisi yang emang sekarang baru-baru ini lagi dialamin sama hampir semua orang gitu ya. Apa sih? Jadi malam ini topiknya adalah tentang downgrade ekonomi. Apa yang kalian lakukan gitu kan, downgrade ekonomi atau bisa dibilang penghematan gitu ya, in this economy, apa sih yang kalian lakukan gitu kan. Mungkin yang biasanya hangout seminggu sekali terus jadi dikurangin jadi sebulan sekali aja. Ada juga yang mungkin biasa jajan bubble milk tea gitu ya, sekarang udah air putih aja deh, gak ada jajan-jajan, itu juga bisa gitu ya. Nah, kira-kira downgrade ekonomi apa yang kamu lakuin in this economy? Kalau aku baca-baca nih ya, di netizen ya, di threads nih terutama ya, banyak banget juga yang mengeluhkan dengan kondisi ekonomi saat ini gitu kan ya. Jadinya banyak banget juga nih hal-hal yang mereka kurangin gitu ya di keseharian gitu. Jadi ada yang dulu punya mobil Cortez dan rumah klaster, sekarang tinggal di rumah mertua dan kerja naik motor Shogun tua. Kasian tapi ya bagus juga ya. Yang penting sebenarnya intinya sih poinnya bersyukur gitu ya. Poinnya bersyukur masih bisa menjalani hari-hari, masih bisa makan, masih bisa tinggal di rumah yang layak gitu kan ya. Jadi kalau hal-hal yang sekunder gini dikurangin sebenarnya gak apa-apa banget. Yang penting apa? Yang penting kita berdamai aja sih sama rasa gengsi dan pride gitu. Karena kalau misal bela-belain rasa gengsi, aduh, yang ada nanti kita gak bisa makan, ya gak sih? Banyak juga nih yang udah gabung juga di TikTok Pro 2 malam hari ini ya. Ada Rizky katanya downgrade paling inti adalah hapus aplikasi marketplace. Katanya kadang-kadang aplikasi marketplace tuh bikin kufur nikmat kakak. Aduh, emang ngaruh ya? Tadi sih aku bertanya-tanya juga, emang ngaruh ya? Karena kadang-kadang ya kalau perempuan mungkin ya, perempuan tuh kayaknya kalau misal hapus aplikasi gak ngaruh-ngaruh banget deh. Kalau emang lagi pengen banget gitu sama sesuatu atau emang lagi butuh sama barangnya dan itu gak bisa disubstitut, ya mau gak mau ya tetap akan beli gitu. Jadi tapi hebat sih kalau misal sampai berani hapus aplikasi gitu dan merasa bisa untuk under control gitu ya, nggak impulsif ya nggak apa-apa, pertahanin aja. Yang penting bisa selamat sampai gajian berikut.

Nya itu yang paling prioritas. Ada juga yang penghematannya katanya memilih untuk diet gitu ya, karena dengan diet berarti sebenarnya by logic memang kalau diet itu berarti kan kita lebih wise ya untuk memilih makanan atau asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan, dimana akhirnya jadinya preparationnya juga akhirnya lebih matang dan sampailah juga sampai ke budget planning juga nih gitu kan. Biologik sebenarnya seperti itu ya, jadinya juga melatih diri juga lebih disiplin gitu kan, wise dalam mengelola uang, wise dalam spendingnya juga gitu, dan bonusnya tubuh juga jadi lebih sehat. Dan nanti aku bakal spill juga kira-kira gimana sih tips untuk bisa menghadapi downgrade ekonomi di era sekarang, di in this economy gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi join ya, yang juga lagi ngalamin hal yang sama, melakukan downgrade ekonomi in this economy gitu ya. Jadi tungguin aja, nanti aku bakal spill. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di Cozy Night, pastinya masih sama aku, Vika Hamzah.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga nih taman-taman
0: di Tomohon Jazz Festival. Setiap hari,
5: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado.

Balik lagi di Cozy Night pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di Produe Menedo. Masih ditemenin sama Vika Hamzah nih di Rabu malam ini, ya kan? Dan dari tadi aku udah bacain teman-teman Produe yang udah join di malam hari ini, baik di WA ataupun di live TikTok Produe Menedo gitu ya, tentang pengalaman mereka melakukan downgrade ekonomi apa aja sih in this economy gitu ya, kalau kata Gen Z. Tapi sebenarnya ya, buat kita yang lagi ngerasain downgrade ekonomi ini, sebenarnya bukan untung sih ya, tapi aku cuman bisa bilang untung ya, walaupun ini bukan untung, tapi untungnya ini tuh dialamin sama semua orang rata ya. Jadi nggak cuman 1-2 orang atau 1-2 grup atau kalangan aja yang merasakan, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat juga merasakan downgrade ekonomi ini gitu kan ya. Merasakan hal yang serupa gitu ya, di tengah dinamika ekonomi sekarang melakukan downgrade atau penyesuaian gaya hidup itu sebenarnya bukanlah bentuk kegagalan sih teman Produe ya, tapi menjadi langkah yang menurut aku pun rasional banget, logik banget untuk bertahan dan juga menjaga kesehatan finansial kita gitu. Jadi contoh nih, beralih dari mobil ke motor, atau kayak tadi ya melakukan penghematan, jarang healing gitu ya, jarang staycation dan lain-lain yang biasanya mungkin dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Atau mungkin berhemat di pos-pos pengeluaran harian kayak di pos makan gitu ya, pengeluaran untuk makan gitu kan. Nah itu menunjukkan kalau misal kita itu punya kesadaran finansial yang tinggi teman Produe. Dan ngomong-ngomong soal keuangan itu kan juga erat banget ya sama yang namanya gengsi atau pride gitu kan. Nah kalau misal kita dengan indeks ekonomi gini ya, terus masih mikirin gengsi atau pride, nah gengsi itu gak bakal bayarin tagihan bulanan kita kali gitu kan. Tapi keputusan bijak yang kita ambil dengan downgrade ekonomi hari ini, insya Allah kita berdoa aja ya, bakal menyelamatkan tabungan kita di masa depan gitu. Tapi kalau misalnya emang belum sempat atau belum bisa atau belum mampu untuk nabung juga, karena apa juga yang mau ditabung, orang buat keseharian aja mepet gitu, enggak apa-apa juga. Yang penting tetap wise aja sih gitu kan. Walaupun downgrade ekonomi itu kan salah satu cara untuk wise gitu ya, untuk menjaga kesehatan finansial gitu ya. Jadi jangan sedih, karena semua juga ngalamin kok, semua lapisan masyarakat. Dan dengan downgrade ekonomi ini emang ya, tantangan terbesar yang kita alamin itu juga bukan cuma penyesuaian kenyamanan fisik, tapi juga mental dalam menghadapi pandangan lingkungan sekitar juga gitu kan ya. Ya kayak penting buat kita ingat juga nih, kalau misal keputusan finansial yang kita buat itu untuk kenyamanan hidup kita sendiri, bukan untuk membuktikan ke orang lain. Itu sih mindsetnya yang harus dijaga gitu ya. Jadi jangan pentingin gengsi deh, yang penting kenyamanan hidup kita sendiri, kita yang tahu gimana ya kan. Lagian kita kan gak dikasih makan sama orang. Jadi gak usah dengerin kata-kata orang, apalagi yang jelit-jelit, tinggalin aja. Contoh misal beralih ke bahan bakar yang lebih ekonomis, atau misal ganti kendaraan ke yang lebih sesuai kemampuan gitu ya, itu juga bentuk kendali penuh atas keuangan kita sendiri. Nah orang lain mungkin bisa lah julid gitu ya, tapi kan yang bertanggung jawab atas kestabilan finansial kita adalah diri kita sendiri, benar gak? Ya kan? Jadi gak penting dengerin omongan orang yang julid gitu ya, karena tapi kayaknya juga yang julid juga jarang deh. Makanya udahlah gak usah pentingin gengsi deh, karena yang lain yang mau julid juga, dia juga pasti sama-sama merasakan downgrade ekonomi juga, karena ya indeks ekonomi gitu kan, sama-sama nih semuanya nih ngalamin. Ya udah, habis ini juga aku bakal bahas lagi gimana caranya menyikapi fenomena ini dengan tenang dan pastinya tetap bahagia juga tanpa merasa berkecil hati nih teman Produe. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya makanya kalau misal mau di-spill, kamu harus tetap stay di sini, oke? Jangan kemana-mana.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
3: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan aku, Vika Hamzah, di jam terakhir Cozy Night, teman Pro 2. Nah, kalau sebelumnya aku udah banyak spill ya, kira-kira teman-teman Pro 2 tuh melakukan downgrade atau penyesuaian taraf hidup seperti apa gitu ya, indeks ekonomi melakukan penyesuaian penghematan seperti apa, indeks ekonomi gitu kan ya. Terus tadi aku berjanji untuk spill gimana caranya menyikapi fenomena ini dengan tenang dan pastinya tetap bahagia dong ya kan, tanpa merasa berkecil hati gitu. Nah, langsung aja, sebenarnya kunci utamanya itu ngubah cara pandang atau mindset gitu. Jadi mengurangi gaya hidup bukan berarti hidup kita itu berkurang kualitasnya, tapi sebenarnya kita itu lagi menata ulang prioritas gitu, prioritas hidup ya. Jadi yang paling difokusin sekarang itu adalah nilai fungsional dari barang yang kita pakai, bukan pada status sosialnya. Mobil atau motor fungsinya tetap sama, mengantarkan kita sampai ke tujuan. Walaupun dari segi kenyamanan mungkin berkurang ya, tapi intinya yang utamanya mengantarkan ke tujuan kan sampai kan, tercapai kan. Nah gitu. Terus bahan bakar juga, mau yang kualitasnya yang rendah atau yang tinggi, fungsinya juga tetap membuat mesin kendaraan menyala. Walaupun memang ada beberapa case di mana kendaraan harus pakai jenis tertentu gitu ya, tapi selama memang masih bisa disubstitut atau masih bisa diganti, kalau memang itu yang terbaik, indeks ekonomi gak apa-apa, jalanin dulu aja gitu, kalau memang selama itu tidak merusak ya. Tapi kalau emang diharuskan untuk pakai yang jenis tertentu gitu ya, jangan nekat juga untuk downgrade, karena nanti yang ada bakalan nambah-nambah biaya lagi untuk servis, bahaya malah ya kan. Jadi dilihat-lihat juga sikonnya gitu. Dan saat kita bisa fokus pada fungsi dan kebutuhan dulu, kita gak bakal gampang rasa tertekan sama standar gaya hidup orang lain atau standar gaya hidup yang jadi impian kita gitu ya. Jadi downgrade ekonomi justru bisa jadi momen terbaik buat kita belajar hidup lebih sederhana, lebih bersahaja, lebih menghargai hal-hal esensial aja gitu dalam hidup. Kayak berat banget ya malam hari ini ya topiknya ya, tapi gak apa-apa, sekali-sekali ya. Gak usah bahas percintaan, gak usah bahas yang drama-drama gitu ya. Kadang-kadang kita harus bahas yang hal-hal yang realita kayak gini, yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus melek gitu ya sama isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Untuk apa gunanya? Untuk biar kita lebih wise aja gitu ya in this economy. Dan gak kerasa udah 2 jam aku nemenin kamu di Cozy Night dari jam 9 malam tadi. Dan obrolan malam ini semoga bisa bikin kamu lebih tenang pastinya, dan juga bisa lebih wise, lebih bijak, dan juga percaya diri aja dalam mengelola keuangan, bisa lebih sehat juga dalam mengelola keuangan serta mengelola gaya hidup kamu. Jadi ingat-ingat juga nih teman Pro 2, gak ada yang salah dengan menurunkan standar gaya hidup demi masa depan finansial yang lebih aman pastinya ya kan. Jadi jangan takut deh, karena semua juga ngerasain kok in this economy ya. So thank you so much buat semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku di malam hari ini, yang udah dengerin dari tadi juga, baik yang dengerin lewat audio live streaming di rri.co.id ataupun yang dengerin dari streaming di RRI Digital juga. Kalau yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan download ya, karena dari situ kamu bisa dengerin live siaran aku di Pro 2 gitu kan ya, dan gak cuma Pro 2 Manado, semuanya juga ada gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus bisa dengerin kapan aja. Terus juga yang mungkin dengerin dan standby di live TikTok aku malam hari ini juga, thank you so much ya, setelah lama banget aku udah gak live di TikTok dan akhirnya live lagi. Antusias semuanya masih sama, terima kasih banyak yang udah ikutan curhat juga di WA ya, thank you so much. So, selamat beristirahat, pokoknya siapin energi lagi buat besok, karena weekdays masih sisa 2 hari lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk menuju weekend masih 2 hari lagi nih yang harus dilewatin gitu ya. So, aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa lagi, see you di siaran aku berikutnya di hari Sabtu di Santai Siang, oke? Jangan sampai ketinggalan. So, stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Good night and bye-bye.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Hits Music Trending.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
2: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting. Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 14 Oktober 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Aduh Mandu yang teman berdua ikuti melalui Nensa Pembuas Pemprograf Mandu bersama saya, Sultan Judi, membawakan program siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan dari puncak tikalah, terima asam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia. Yeah.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, Info Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id ini ya, teman Pro 2 ada dari panggung di Istora untuk Indonesia Timur Senada 2026. Waksi nyata untuk pendidikan. Nah, Senada Indonesia 2026 sukses menghadirkan perpaduan musik orkestra dan juga budaya Indonesia Timur di Istora Senayan Jakarta pada 10 Oktober 2026 lalu ya, dan dimeriahkan oleh Anggun Dewa 19 Anmes, lalu ada Freshly Nick Julu, lalu ada Jackson Zeran serta Toton Karibo dan juga Molukan Soul. Dan konser ini mempertemukan musisi lintas generasi dalam satu panggung yang disaksikan lebih dari 5.000 penonton. Dan lebih dari sekedar perayaan musik, Senada Indonesia juga membawa misi sosial melalui dukungan renovasi SDN 01 Lengko Munting di Elar Manggarai, Nusa Tenggara Timur bersama Opal dan Suki Foundation. Lewat semangat berharmoni bersama, Senada Indonesia 2026 menunjukkan bagaimana musik bisa menjadi ruang untuk merayakan keberagaman sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan itulah informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infipop.id. Nih ya teman Pro 2, cetak sejarah Calvin Verdong jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Nih ya, nah Calvin Verdong resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League atau UCL. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama LOSC Lille. Gimana yang bacanya? Nah, saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, Verdong masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Perraud. Nah, meski Lille harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-3, pencapaian Verdong tetap menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Keren banget ya, super proud sama Calvin Verdong. Itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian info dari aku. Masih tetap stay tune dong dengerin di Nasa Popo Sofo Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Yan, sebelum bisa memperoleh Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Begin with me, Jodin, mulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Pada pagi hari ini ya, teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di mulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Setelah kemarin bersama aku di santai siang, kali ini pagi ini, detik ini bersama aku kembali di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Dan seperti biasa, aku akan nunggu semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya, teman berdua. Dan juga seperti biasa, aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, dan yang wajib kamu harus tahu, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib kudengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan bisa mendengarkan melalui Nesafon, Pesafon, Proefma, Ado saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun informasi terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak tahu itu yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi, kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada banyak informasi selanjutnya dari aku, jadi jangan kemana-mana, stay tune, sedang main lo bukan di Nesafon, Pesafon, Proefma, Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Kids Music Station.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.